tomuna sino maranto tasu tumpa mari kita pi ujima jawa kita marmo yandunga.

Adiciat karena mas kartu jadi tuhan itu terus migrasinya juga tuh. Nasi uye pamisi ujung tuh ujung ini dua masa di karena kan karena tuh sok demi ujung tarjuk dua bidu ujung kan pagi ujung berjaga teknisnya jadi jauh tiap hari kabel desa bahasa mereka jauh dia bah ujung ini dumne kaji amala tuh tidak kami uye gokul aja rumah tuh dama tuh balam telung guys. Tapi kita mereka nasi sibi kartu yang kabel sisi mereka nasi sibi. Merci lesi.

Assalamu alaikum na isa kan yi gitamin diaga kalkal a wani studio wanda fadawar da cire ga gano gujanar kalkal da gitamin abar gama nan gusan da wasu talamai dinin ma ga kyan harama a jijjima sai na kan yi gita kya hiligar haka duki ya gyara kayan mu ala kamani jima ya ndi jima herago ala kamani herana ya tumaga muna ala kamani da yin dudo kundon gani heranga jima ni ngaya kamani an gabar lawan ruhu ikan agar barakar jima gusan muka lalo ya kira kamu tenang abar gama nan gusan diho munga miyong kiri karang maja na gama nan kira gita ya dran dukuru muna area macara lawan de kabin de teknik mo macara lawan ga dumu lungi icha na ga chok be gabriel aiton macara lawan ingi de ngi teknisian dan go dran yan kira gita lungi chana yusuf abdurrahman muhammad wali ngi de go dai ya lungi chan ga abiel mbairini dai ya dran ga kinyu ga je kulon kabin teknik ga manno kira gita awari on dirisi dan tenya dai macara lawan dum fatime ka jamalatu de go dawda mai de muni ga yam ma dayo lunga chal mikro ga pi abar ga wono go sande tanam yene mo ga chiri ga waya ibrahim mamad tambo mi ga pi ga lu gre kam ga mu koy mo na do matana abar ga wono sande mo ga mu koy balkana ka bin teknik.

Chivia le te governor ni so le kiwane ni tapo ina tagan tu diswa ni kusena ihumbu hum taigira sanu bakwari ihumbu yigin chivia I yana lona kati chumi ni chividi lona kisi chumi ni chividi na tin tangi ni choga na I humogi na mugi chivia ani kama ulodi yigin ne ya lona kasi ngo le lona kasi ngo lirni ati sumai suna yilazi wali ani ka ani sumai suna sigi fun huar ni deni alora yoko alwani anglin sarja anglin mugi min tangio. Ani hali arzuar gini ikan kau me arzuar na funduman ni ka cuk tak di ni tak kau kita leh kuzuki mutupom kia ana di sunda di wala ni dah ka kan sunda wala kadi ni kade aku masih le ni tini kita ni cok na kadi ni sar cuk ni ruana kiti ufede ada kiti ufede kasi nanti na cuk ni ka aku ini dah ahi suli kan negara suli cuk cuma ane suli legal ni nado dan di sumai suan kemu ikan ini kadak kyo kadak kaji di. Ani aci firni, gigal ni tiyalam kamu, tiyam kamu na sarwal la ni, kalau samaira sa, mat ambil funsu macam ni, kalau samaira na, samat ambil gay poyre, na poyko itu hau nak delay, lai ini sunda, sunda berung fan dadu, ani sumai suan ke pusen tu ani kini naya, umi kasi na loga singwali na mintin tangai, mintang ni ut samaira na pa, alina na wali, Angin fikir fakohan di mana itu cap funtasi cek semua itu lingkung gua ya udin mana ini angin itu tinggu sumbang sih na niger ni anghal ni yal nama ninggile semai mar pa semai pa yal nama hina lama ahorok wal lay ke komun ni nam lamu ni kerja semua itu orang wal lesu pinggali dia si pia ani semua itu ana lagi istilah diu operasi ni thomadi ani kerja semua itu sarjana kerja wal lah soal lazi na lazia wal semua itu wal wal ngale Itu awal lazia ni hak seorang mata gigi akan sun mer cunir kadi ni, tetapi pada ini ana dolar cukang garwani ni poin Hindi inge sunya ini hingga fikir faham kamkang kadi ni tidak mera gula ni korsan naikin dalia ni puna ni rich makani puna ini puma kotor cipirani, ahiin dalai ini dalat tahu tu ulo cili kulan dah jalan alin mangte sumai susah lazir fatfun lazir gitu mah ab lazir jangan tak kama panan kang tebocu usu mangana halangai dal. Dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal, dal,

0: kushiwur tare dirma kallar ke dai dirma yangada kujowe
1: hare yangwe raje
0: maro saden waro wasantal wamiderma maro saden waro trjuma jara kampade dimiderma maro saden waro fere din war marchoni haile tere gae tere obmi gae oguma gosa dalala chone
2: Sago zio de giga martatuza esa de si garra de chat estitro gane Agnana radio mi delle labratanda minea gujoko. Labratanda minea durko hala anu ukran jikanga sasana merenga ngelura addira nagis tegiran ama delegasyon anu hakumia yema anu yerchini province anu wadanga abeshi uddu tenni. Delegasyon anu uddu teranga ama ministra durko ministra fogan uddu turtini delegasyon anu uddu titini Bosaba eno wadanga beshi turtini delegasyon anu turtra anu delegasyon durko minister anu maliyanga mirena Tahir Hamid ngilingi mirere delegasyon boson tegiran ministra gura ministra fawa durko minister anu amarano amasa chingaye te ministro anu haywana nge minister tijara nge minister anu zira nganna yarchindini bosaba eno beshi turtri uddu turtrana delegasyon anu uddu turni uddur chakini wukiru uddur chakina Amarano provinsa udurchika gna ma ba gna udurge chapchin amarano partner financier janiban malinga musade gendaga te gna udurchacha hada ba no udutedda wukurano sasana jikan ngilumre edre negis ago yumre birbi te giran uddu turtini ago hala za gendere amarano udurchika ago hala no inara amar haywana didaya ago amarano ena didaya zani ba ayno zira gendiga ke te gna Ago za hal gay kendere, sasana merenga, za ago ina gay kender anyana, ago ina hana, dili haywana ina aragana, dili keger, ina gendega tegeren odur minister aragana turtini, hala tegena da nukini tegera amaran odur musirina chika gana gay mugabala gendin, te inano sasana merenga za hala kender, ago amarano muzarini, amarano ina didagana, haywana didagana, za haywana ndaire amara muzarina gana halda hakindiga tegiran amara ministra tegana bosabaino wadanga turtre terbara imaino ngoskinga ayano tani ayano sesi ayano chana ayano ordinare ayano sasana sana delfino rishirino sitte amara sena tere imaino ngoskinga kare biro ndu bo ayano karchinga tegiran karchana gendini iftita huma resmi er gendre wokir karchana ayano gendra Ayan minister ambassador alama haline mire ministra gura baagana erdini kiana durko hadir kindira. Wukur kiana iftitama resmiyar gendira angayano prezan senayanga doktor Harun Kabadi mirere agu nuki nuki ngana ena da nuki na hala anu mashakil ayanu amma ailea mashakil anu odur amma chiadena bene hinda gendiga ye tena da nuki terbara Harun Kabadi faragre agu mashakil anu chiadena bene hinda inara gendiga ye Ago ina anu loa anu malia anu sasana sana dalfinu ishirun wa saba erga tena za ago ina tena durko hirimendiga ye. Ago proje ugra ganna tena danukindi. Faragre inara ganna za hirimendere dili danuke inara hakuma aksyo inara na hakuma genna tena dili danukine ina te durko amarano komisyon ago ama ugra ganna komisyon gendere yarkindere agudu odurubo sabo ganna kanna chakindi ina anu teren gendiga ganna dili raindere ago. Enara ganate durko harinete fatagre Dr. Harun Kabadi faragre awoza hakumane dilli yarkene da agu amaranu sena marana agu enaranu gende chika ganna za enara gana dilli gene maragana enaranu sena zulumma gana dilli gende gatena dilli da nuki terbara ministre ayno sehanga mere amaranu kolaborater amin janiba ayno dodda pali indiga dura ayno palinga marana yemaynu waskinga Kari chana gendera, chana anu gendera za agu mer agu ina anu pali indiga tena borichi tegiren yerkindere agu dawa anu yerkindere anu anu kari nyemene erkendere ago karki ari nyemene gane erkende reshendere ago dudda anu dawa anu pali indiga tegiren erşende ina anu tegure borçi yendi tegiren ago erkendere ago reshendere hal ina anu tegu hal adra bor am ina anu tegure pali gurteken tegiren erkendere ago kari nyemene dur koreshendere adra pali rework amarano amma chadena na ago amarano durar ka indik tegiren anganu bo anu palinga ina anu do da anu palinga Muhammad Saleh saga faragre ina anu anyana za ago nyamena durka erdo ke hum dur reshende chiko teyer so per dil reshende da ago ke ma gana dil reshende ga tena dil da anu ke terbara sekretar anu general naib anu minister an se anga mrena Muhammad Hamid Ahmed mrena nuki faragre ina anu reshende da wa anu reshende ga tena tere dudda aynu inaanu paliya inaaru tegi gina waragin. Tere barayim aynu ngoskinga o dur aynu santar ka aynu aynu mursal karki aynu mursal indika chinga. Tena ago chana gendri chana aynu gendra ago durra aynu inu nga durra aynu ini hepatit indika hepatit B ago C te durra aynu manu nga te jiran chana gendri ministena ini chana gendra amanu minister aynu sihanga. Tere chana geni ago ago ja keshif gender durra yanu manonga angdinga inanu durra yanu inanu sida indiga inara gana dur chana durko za keshif gender angnyana ago durra yanu inu manonga durra inara no sida indiga inara gana tegeran o dur chana gendin za inara gana mashakil tegana ago da nukindiga tegeran dur chana gendin inara gana dili da nukindre labaratanda labara yanu durra yanu manonga labaratanda minya tusre Labaran jahasi nyandrana telem gayus angkara nyandran kair sale Muhammad Saleh saka ke Mahmudur Kasar angkara dere donna ke andere kabin teknik
3: Sandanya Ha Derina Kule Kwache Ha Kwache Nani zandri Kona Ha Berapa nak jalan dengan? Ya ini kita, ha? Kalang kerana? Konar kere? Tanah keraja nak kena? Orang jibe? Baik kene? Betina? Kandara angsih bazu kerana buru? Ha? Kita onda nanya? Ha? Terus lontar tarana? Mokare? Ah, apa dengar na? Atau ini doa na? Idris doa na? Idris jina ko? Ah? Idris jina? Kenapa nya? Idris jina? Tanah ini gula? Ah? Cuma? Kenapa nya? Ini pasir guna? Ah? Apa marah kerana? Berenggi? Berenggi jina? Kena cie? Jisina, jisina dogo, dogo na, ala, sa darma ini dawa, orang kiri jisina, mafan, dawa dan nak waktu, ha, guru jisina, mafan ini faran, kerumanya, pat mukinnya ni, mafan. Tolong ceri gambar tu marah kerana ni, apa? Allah, apa ni? Hah? Apa terus ni? Apa? Allah, apa?
4: Aduh, ceri gambar tu marah kerana ni.